illa ba'da dhalika al-yawm nabiya kinziringana paka wenegombo kubanti singa kale sibadde musilamu n'insilamu koluva nyuma lwekikolwejo bashagedde muri wayindale yamuga ashaqatta qalbahu obikuddo mutima gwe nola banti alimba ade muri wayindala ma taqulu bila ilaha illallah idha ja'at yawm al-qiyam oyo musajja la ilaha illallah wajana yawm al-qiyam ogina mugambaje abo mushagedde kati yo hadithe tulaga nti omuntu kasali tashahade bili fa huwa muslim fetuba lanti muchi ebisigadde ku mutima gwe yamanyine katonde naam kati uzwe kakata ku muslim echo kubiri gwe kakata ko albaligh omuntu akuze albaligh omuntu akuze echi omuntu akuze wa huwa man wasala sinna albulugh ye muntu atuse miaka mushariye je tugamba nti akuze biihda alamati albulugh nga ayolesezze omukubuno obonero obulaga nti omuntu akuze akasooka alhayd wabira mwana muwala singa azze omukono emabega aba akuze walihtilamu okwerooterera aba ekino kiri kusaidi zonna mmeka omukyala asobola okwerooterera n'omwami wadde nga kiri nnyo mubaami okusinga abaki okusinga abakyala wet dream ekyokusatu nabatu shaari laana singa omuntu ebiri ku mutwe abiraba mu nkwawaze oba wansi khalas tolinda kirala anta bali ekirala wabulughu 15 sana singa omuntu aweze emyaka 15 oba buno obubonero obusobola okukeerewa omuntu asobola okukeerewa obuteere oterera oba omuwala n'akeerewa ogenda mu nsonga oba n'okeerewa ofuna ezo puberty hairs webaziyita kati tukulinda ku myaka 15 kasajiruma bwegiti naye emyaka gina kubanga kamaria myaka gya mwezi sijaki sijanjuba okegedde kubanga jawukana omuntu asobola n'okuba n'emyaka 40 mu gina egy'oluzungu naye nga mujja sharia ine emyaka 38 kati obukulu tubalira ku mwaka gwaki gwanju gwa mwezi zaka tujibalia ku mwaka gwa mwezi oshegede naam omwaka guyiseeko tubala kageze tuli mwezi kikati ogoru warabu rabi'u sani kali omuntu awadde zaka mu rabi'u sani addamu kuwa zaka mu rabi'u sani kati hadha huwa albaligh ye muntu akoze ki akuze owokusatu al-aqil omuntu aina magezi al-aqil omuntu ategeera wa aslu al-aqli fi al-lugha ar-rabt wal-man' ekigambo aqili mulimi oluwarabu kijibwa mu kusiba n'okugaana okegedde kati mu makulu agolooza lwaki amagezi wagaita magezi anahiza okumpa ansa kono ekigambo aqil mu luwarabu kiina kijibwa mu bigambo bimeka ar-rabt ar-rabtu okusiba walmanu n'okugaana kati lwaki amagezi bagaita magezi mukozesa amakulu gemba wadde mumpe ansa tafadol ya sheikh asobola okwawula ekibi n'ekirungi eyo tamuyizi eyo ebirefuuse tamuyizi ekigambo aqil aqili ge magezi naye mu luwarabu bagaita bagatuuma ekyo ekigambo kya aqili kubanga kijibwa mu rabut arrabtu walmana okusiba ekintu n'okigaana okegedde kalooza lwaki amagezi bagaitayo bati naam ansa egamba aha waddotuwa liannaha tamnau linsan min alwuquui fi ssuui amagezi galemesa omuntu okukola ebintu ebyekisiro kyoba ne bakusanganga okola ebyekisibaga tolina magezi kitegeeza omuntu alina amagezi tasobola ssula mu mwala omuntu alina amagezi tasobola kutambula ng'ali bwerere neera ogenda okulya ogundi oyagudde eddalo kiza ekibadde kimulemesa okulya kasasiro kiringa ekyakoze ki aha mukitegedde naam kati al aqil omuntu alina okuba nga alina amagezi kitegeeza wahuwa diddu al junun talina kuba muki talina kuba mulalu kubanga ffe mu busiraamu omulalu amateeka tegamukwata newayonoona ekintu kyenkana ki okujjako singa bannannyini ye be baba bamugayaliridde n'akyonoona ne bategeera nti omwana waabwe agudde eddalu naye ne batamufuga najja naku